0: mau dia ini berubah. Okey, siap dia ya. Asal makan pantalan bantu tak suak. Amang tak ada kah? Brad, asal mata mana kaya nak pambut para suak?
1: Oh, dalam sebentar angin paling kibai karena dia nih mga pambut dia.
0: Amang ubah.
1: Oh, supaya lang kadang jalan lo.
0: Nah dia. Oh, sige, sige. Buat tu. Selamat ha.
1: Oh, sige.